Zip. Tali kasut but yang panjang seringkali menjengkelkan untuk dileraikan. Ia memakan masa yang lama dan kadang-kadang menjadi kusut sehingga membuatkan kita hilang sabar. Pergelutan yang tidak berkesudahan ini biasanya berakhir dengan kasut tersebut ditinggalkan tanpa membuka tali. Myla mungkin dilempar ke tepi. Namun, apabila tiba masanya untuk memakainya semula, kita tetap perlu meleraikan tali yang kusut satu persatu. Jadi, apakah penyelesaiannya? Jawapannya ialah satu mekanisme mudah yang telah digunakan berbilion kali sejak ia dicipta. Mekanisme itu dikenali sebagai zip. Jangan tertipu dengan kesederhanaannya. Menurut Robert Friedel, seorang ahli sejarah dari University Maryland, proses reka bentuk zip memakan masa lebih lama daripada penciptaan komputer dan pesawat. Malah, ia adalah hasil kebetulan daripada keperluan mendesak. Hari ini, zip digunakan untuk memastikan pakaian terpasang dengan kemas dan juga untuk menyimpan serta melindungi barangan di dalam beg atau bagasi. Asal-usul zip bermula pada tahun 1851 apabila Elias Hoge, pencipta mesin jahit moden, mencipta rekaan awalnya. Namun hak paten zip diberikan kepada Whitcomb Judson, seorang jurutera mekanikal dan pencipta. Judson sebenarnya tiada kaitan langsung dengan reka bentuk zip. Namun seorang rakannya sering mengeluh tentang kesukaran membuka tali kasut butnya yang panjang. Ingin membantu rakannya, Judson mendapat ilham daripada sistem landasan kereta api yang digunakan dalam perjalanan harian ke rumahnya. Beliau menyedari bahawa mekanisme landasan yang menggerakkan kereta api boleh diubah untuk menyambung dan memisahkan dua bahagian yang terpisah. Pada tahun 1893, Judson mempatenkan ciptaannya yang dikenali sebagai kancah berpaut, hookless fastener. Langkah pertama ke arah penciptaan zip. Rekaannya mengandungi deretan cangkuk dan gelung yang saling bercantum menggunakan peluncur. Walaupun ciptaan ini berfungsi, ia sering tersekat dan tidak memberikan kecekapan yang diinginkan. Kemajuan dalam reka bentuk zip datang daripada seorang jurutera Sweden bernama Gideon Sandberg. Beliau menggantikan cangkuk dengan

sejarah yang menjangkau ribuan tahun. Kawasan ini lebih dikenali semasa era Empire Byzantine. Namun sejarahnya sebenarnya bermula sejak zaman orang Fenisia. Disebabkan kewujudan lombong tembaga di kawasan ini, orang Fenisia telah menubuhkan sebuah koloni perniagaan di sini. Saya juga ingin berkongsi legenda yang berkaitan dengan Kadokoi. Kira-kira 2700 tahun yang lalu, Raja Bizas memutuskan untuk mencari tanah yang lebih subur akibat kemarau yang melanda negerinya. Sebelum memulakan perjalanan, beliau bertanya kepada seorang peramal. Peramal tersebut meramalkan bahawa baginda harus menetap di seberang negeri orang buta. Setelah mengembara, baginda tiba di sebuah kawasan yang hijau dan dikelilingi laut yang memukau. Di seberang, kelihatan sebuah kota yang sesak dan tidak teratur. Raja Bizas akhirnya memahami mengapa kota itu disebut negeri orang buta, kerana penduduknya tidak menyedari keindahan tempat yang lebih baik di seberangnya. Lalu, baginda membangunkan kota Bizantion di kawasan yang kini dikenali sebagai Sarai Burno. Namun, menurut para pakar, kisah ini mungkin berpunca daripada kesilapan terjemahan. Perkataan Chalcedon sebenarnya bermaksud tembaga, merujuk kepada lombong tembaga yang pernah wujud di kawasan ini. Oleh itu, ada kemungkinan nama Kadokoi berasal daripada aktiviti perlombongan tembaga yang dilakukan oleh orang Fenisia di sini.

Ikon sejarah Haidar Pasha. Semasa kita menghampiri Jetty Kadekoi, saya ingin berkongsi tentang bangunan megah yang kelihatan di hadapan, stesen kereta api Haidar Pasha. Stesen ini merupakan mercu tanda yang menghubungkan timur dan barat. Penuh dengan sejarah dan kenangan, dibina oleh arkitek Jerman sebagai sebahagian daripada projek landasan kereta api Berlin-Baghdad. Stesen ini menjadi saksi kepada perpisahan yang menyedihkan, pertemuan yang mengharukan, serta penghijrahan besar-besaran dari kampung ke bandar. Pada era migrasi pesat ke Istanbul, Haidar Pasha menjadi titik pertama yang dijejaki oleh mereka yang tiba di Anatolia. Sayangnya, kini tiada lagi kereta api yang beroperasi dari sini. Bunyi whistle lokomotif tidak lagi bergema dan peron-peron yang dahulunya sibuk kini sunyi. Namun, bangunan stesen ini tetap berdiri megah, tidak kehilangan keindahannya walau ditelan zaman.

Menjelajah Kadekoi. Kini kita telah tiba di jeti Kadekoi. Di sini anda boleh berehat, beriadah, menikmati pelbagai juadah atau meneroka bangunan bersejarah yang mengagumkan. Mari kita mulakan lawatan kita di Gereja Ortodoks Yunani Hagia Efimia. Sebuah gereja bersejarah yang dibina pada abad ke-17 dan terletak dalam sebuah halaman berdinding. Sambil berjalan, kita akan melalui Masjid Osman Aga. Sebuah masjid kecil dan sederhana tanpa kubah. Tidak lama kemudian, kita akan sampai ke salah satu mercu tanda utama Kadekoi, Arca Lembu atau Boa Heikeli, yang menjadi tempat pertemuan ikonik bagi penduduk tempatan. Arca ini mempunyai sejarah yang menarik. Sultan Utsmaniyah, yakni Sultan Abdul Aziz, pernah menghadiri pameran antarabangsa Paris dan melihat dua arca lembu bersaiz kecil yang menarik perhatiannya. Baginda memesan arca lembu bersaiz sebenar bersama dengan beberapa arca lain seperti rusa dan singa. Kini, arca lembu di Altayol Kadekoi adalah salah satu yang paling terkenal dan telah berusia lebih daripada 150 tahun. Ia sememangnya layak untuk dirakam dalam lensa kamera anda. Destinasi kita yang seterusnya ialah Opera Suraya, sebuah bangunan seni bina yang memukau dan antara lokasi budaya paling berprestij di Istanbul. Bangunan ini dahulunya digunakan sebagai pawagam, tetapi

ini menjadi pusat pementasan opera, balet, dan konsert yang menghidupkan suasana seni dan budaya Istanbul. Mari kita melangkah masuk ke dalamnya dan merasai atmosferanya yang membawa kita seolah-olah ke zaman 100 tahun yang lalu.

Yeldeyir Mene ialah seni di tengah kota. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, Kadokoi menawarkan pelbagai tarikan untuk pelbagai minat dan tidak mungkin dapat diterokai sepenuhnya dalam masa yang singkat. Saya hanya membuka satu pintu untuk anda. Selepas ini, terpulang kepada anda untuk meneroka lebih lanjut. Namun, sebelum kita mengakhiri lawatan hari ini, saya ingin membawa anda ke sebuah lokasi istimewa, yakni Yeldeyir Mene. Kawasan ini terkenal sebagai tempat berdirinya apartmen pertama di Istanbul. Namanya berasal daripada empat kincir angin yang dibina oleh Sultan Utsmaniyah untuk memenuhi keperluan tepung kota ini. Seiring berlalunya masa, kawasan ini menjadi tumpuan para seniman. Hari ini, Yeldeyir Mene telah berubah menjadi sebuah perkampungan seni dengan mural-mural yang menarik di dinding bangunan, galeri seni, butik reka bentuk, serta hasil karya artis grafiti terkenal dari seluruh dunia. Berjalan di sekitar kawasan ini, anda akan mendapati masa berlalu begitu pantas.

Program Buku Lok Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Değirmen Ciolu di Radio Suara Türkiye TRT kini berakhir. Kita akan berjumpa lagi dengan anda dalam perjalanan seterusnya. Sehingga itu, selamat tinggal. Buku Lok Sang Kapten.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.